Hayalips, am dedem dizgar şema, eslur cizsa. An radom mi xars mes xoze metat, am kianuris moxut sixma. Dem zera sara uzvari, mashina tsrotsa da khujav toals. Usasrudua peri. Peri de bugera, cari gaube sacutar cari.